Good afternoon. You are listening to Steel Park Radio 103.7 and 96.5 FM, and also online at cityparkradio.com, as well as on Community Radio Plus app. Saudara, Anda bersama kami dengan program Indonesia bersama Umiko, tentu saja melalui City Park Radio. Terima kasih sekali kepada John Wilson yang telah menghantarkan country musiknya pagi tadi. Dan selama beberapa jam lalu tentunya Anda puas dengan lagu-lagu yang telah dipersembahkan oleh John. Bila Anda ingin mendengarkan John Wilson lagi, Anda bisa kembali mendengarkannya pada hari Senin siang sesudah lunch hour, yaitu dari pukul 2 sampai pukul 4. Saudara, semoga Anda dapat bersama kami dari dari sekarang sampai pukul 1. Dan tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, akan kami persembahkan sebuah lagu kali ini bersama Anggun Sasmi dalam sebuah lagunya, Mimpi. Kebersamaan Anda sangat kami harapkan. Saudara, selamat mendengarkan.

0: Siapa yang tidak kenal Anggun Sasmi? Seorang penyanyi Indonesia yang menetap di Perancis namun selalu bolak-balik ke Indonesia. Dan lagu-lagunya banyak sekali yang juga dalam bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Lain kali akan saya persembahkan lagu-lagu lainnya yang tentunya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Perancis. Lain kali. Saudara, Anda bersama kami, Stipak Radio, dengan gelombang 103,7 MHz, 96,5. Juga melalui online, stipakradio.com, dan juga melalui Community Radio Plus app. Waktu menunjukkan hampir pukul 12 lewat 15 menit. Pada hari Sabtu ini, tanggal 27 Juni, musim dingin sudah tiba dan esok hari saudara akan menjadi -2. Kepada teman-teman yang baru saja datang dari Indonesia, tentunya akan agak merasa kedinginan. Semoga ya, baju hangat sudah siap, mesin penghangat sudah siap. Dan untuk akhir minggu, relax bersama City Park Radio. Sebuah lagu selanjutnya, saudara, akan kami persembahkan bersama Mas Katon Bagaskara dalam sebuah judulnya Dinda di Mana.
1: Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
2: Kak Pat.

0: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
1: Saudara, itulah sebuah pesan. Walaupun musim haji sudah selesai, namun bila Anda akan pergi ke Saudi Arabia, itulah yang perlu Anda pertimbangkan. Kami hanya mengingatkan. Saudara, sebuah cerita kecil tentang siswa SD, laki-laki yang menulis tentang cita-citanya. Katanya, cita-citaku bukan jadi presiden, bukan jadi dokter, bukan jadi ilmuwan. Bukan semuanya itu. Cita-citaku di masa depan adalah menjadi kakek-kakek pensiunan, katanya. Karena kakekku bisa tidur pagi, bisa tidur siang, bisa nonton TV, dan tidur lebih awal di malam hari. Gak ada PR, gak ada les, gak ada tambahan. Kalau pagi, bisa jalan-jalan pagi, cari soto, cari bubur ayam, lontong sayur, atau cari nasi uduk. Kalau bosan, bisa duduk di bawah pohon menikmati angin. Atau ke taman, cari teman untuk ngobrol. Gak ada yang peduli. Pagi minum kopi, sore minum teh. Malam cari wedang jahe. Hidup bahagia. Naik bus bisa gratis. Dan kalau ketemu orang baik, bisa dikasih tempat duduk. Naik kereta cepat dan nonton bioskop, diskon 20%. Makan apa saja boleh asal mau. Yang panas-panas seperti omelet tiram, kue beras, tempura, soto bihun, bakso, puding, es kacang, dan lain sebagainya. Selama tidak kebanyakan dan tidak ada yang melarang. Bisa melakukan apapun yang disukai, main HP, menyanyi, melukis, main tenis, main golf, kumpulan pensiunan sepuas-puasnya. Bersepeda, kalau ada uang kan di kantong, bisa juga jalan-jalan atau reuni bersama teman-teman sekolah atau teman-teman angkatan kerja atau teman bisnis lainnya. Jadi, kakek pensiunan itu luar biasa, katanya. Aduh, para kakek sendiri mungkin gak menyadari betapa bahagianya kehidupan mereka di mata cucu-cucunya. Saudara, kita dengarkan lagi sebuah pesan sebelum lagu selanjutnya. Dan pada pukul 12.30 saya hantarkan berita-berita baik dari dalam maupun luar negeri.
2: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.

Saudara, itulah tadi Sandy Sandoro dalam sebuah lagunya, Dariku Untukmu. Nama Sandy tentunya sudah sangat terkenal di Eropa juga, karena dia pernah tinggal di Eropa Timur dan bernyanyi juga di sana. Dan kini tentunya kembali ke Indonesia dan masih berkecimpung dalam dunia musik. Saudara, sebentar lagi akan saya hantarkan berita-berita dari Indonesia, baik dari Indonesia sendiri maupun dari Australia. Dan saudara, waktu menunjukkan hampir pukul 12 lewat 30 menit dan saat ini akan saya hantarkan berita-berita yang kami sunting dari berbagai media. Oh, maaf sekali saudara,

Saudara, akan saya hantarkan sekarang berita-berita dari dalam maupun luar negeri. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, melaporkan puluhan ribu orang masih hilang setelah gempa kembar dahsyat menguncang Venezuela. Ia memperingatkan jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Ini adalah respon darurat yang sangat kompleks, demikian kata Tom Fletcher yang dilansir oleh AFP Sabtu ini. Dia mengatakan memiliki lebih dari 50 ribu orang yang hilang, lebih dari 500 orang tewas, jadi pekerjaan besar untuk menyisir puing-puing. Komentarnya muncul setelah Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengatakan jumlah korban tewas resmi akibat gempa bumi meningkat lebih dari dua kali lipat pada hari Jumat menjadi 589 saat tim penyelamat berpacu untuk menemukan korban selamat di bawah reruntuhan bangunan. Gempa bumi berkekuatan magnitude 7,5 dan 7,2 melanda utara ibu kota Caracas pada hari Rabu. Gempa bumi dengan magnitude serupa telah merenggut lebih dari 200 ribu nyawa di Haiti pada Januari 2010 dan 73 ribu nyawa di Kashmir pada Oktober 2005. Fletcher mengatakan bahwa Badan Kemanusiaan PBB, OCHA yang dipimpinnya, belum memiliki perkiraan seberapa tinggi jumlah korban jiwa yang kemungkinan akan terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memasuki hari ketiga pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Jumat kemarin, penyidik kembali memeriksa dua saksi di Mapolresta Denpasar, Bali. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara dugaan pemerasan yang diduga terjadi dalam pengurusan izin tinggal WNA selama periode 2022 hingga 2026. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara bertajuk Saresehan Kebangsaan, Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. Acara ini dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari PTN dan PTS seluruh Indonesia. Dalam acara itu hadir Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menka PMK Pratikno, Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo. Pria yang menembak mati anggota kepolisian Tasmania Constable Keith Smith pada bulan Juni 2025 telah dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun atas tindak pidana pembunuhan dengan masa tidak boleh mendapatkan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Lisa Shames menembak dan menewaskan Constable Smith saat petugas tersebut hendak menyerahkan surat pemberitahuan penyitaan aset menyusul tunggakan pembayaran hipotek selama bertahun-tahun. Hakim mengatakan bahwa alasan Sesames melakukan pembunuhan tersebut tidak sepenuhnya jelas, namun menggambarkan adanya perasaan marah dan dendam yang salah arah. Usulan pembangunan apartemen di tempat parkir bawah tanah di kawasan tepi laut Hobart menuai kritik dari pengembang stadion Macquarie Point yang berada di dekatnya. Pihak Regatta Quay Precinct menyatakan bahwa desain aktivasi kawasan mereka mengacu pada usulan stadium 2.0 sebelumnya. Apa langkah selanjutnya? Anggota Dewan Kota Hobart akan memutuskan pada hari Senin apakah mereka bersedia menerima pemaparan mengenai usulan tersebut. Seekor anjing laut atau anjing laut gajah yang berusia 5 tahun yang dikenal dengan nama Neil telah kembali ke daratan di Tasmania bagian selatan.
Seorang ahli menyatakan bahwa meskipun hidupnya relatif menyendiri, Neil rentan terhadap jenis flu burung yang sangat patogenik dan mematikan yang baru-baru ini terdeteksi di Australia. Bagaimana langkah selanjutnya? Masyarakat diimbau untuk menjaga jarak dari anjing laut serta menghindari upaya untuk berinteraksi dengannya atau memindahkannya dari kawasan berpenduduk. Para penggemar sepak bola di Hobart memadati kawasan Hanging Garden kemarin siang, untuk menyaksikan pertandingan terakhir babak grup Piala Dunia yang mempertemukan Socceroos dengan Paraguay. Pihak penyelenggara menyatakan bahwa kesuksesan besar acara ini membuktikan perlunya lebih banyak ruang publik di kota tersebut untuk kegiatan berkumpul berskala besar bagi masyarakat. Sebanyak 1.500 orang dapat menyaksikan pertandingan tersebut di dua lokasi, yakni melalui layar besar di Odeon dan layar berukuran 7 meter yang dipasang di katedral. Tagihan listrik Tasmania akan naik mulai bulan depan dengan rumah tangga pada umumnya harus membayar sedikit di atas $100 per tahun. Tasmania Economic Regulator hari ini menyetujui kenaikan rata-rata sebesar 4,23% pada tarif listrik yang diatur untuk pelanggaran rumah tangga dan usaha kecil berlaku mulai 1 Juli. Kenaikan ini berlaku untuk wilayah daratan utama Tasmania termasuk Bruny Island. Rumah tangga pada umumnya yang menggunakan tarif paling umum dengan konsumsi 7.254 kilowatt bertahun akan membayar sekitar $100 lebih banyak atau $108 lebih banyak. Usaha kecil yang menggunakan tarif 22 akan dikenakan biaya tambahan sebesar $61. Saudara, demikianlah berita-berita yang dapat kami sampaikan siang ini.

0: Saudara, siapa lagi kalau bukan Master Jaya Suprana dalam sebuah lagunya Yang In Tawang Ono Lintang yang diciptakan oleh Anjar Ani, dan lagu tadi dari dalam sebuah album yang berjudul Tafakur. Enak sekali didengarkan. Saudara, kepada para pecinta bola yang lupa untuk menonton kemarin ya, Turki kemarin melawan USA, Turki menang 3-2. Sedangkan Australia kok sama ya, 0-0 dengan Paraguay. Salut deh, salut. Dari Pantai Gading, mereka menang 2-0 dari Curacao. Sedangkan Jerman, kalah dari Ekuador 2-1. Dan Jepang, mereka juga sama-sama kuat bersama Swedia 1-1. Sedangkan Tunisia kalah dari Belanda 3-1. Dan saudara, untuk round yang ke-32, ini mungkin ya. Semoga deh. Sekarang kan tanggal 27. Nah, 28 besok jam 8 itu Republic of South Africa melawan Kanada, sedangkan Brasil melawan Jepang, dan Jerman melawan siapa tuh? Ada yang ingat? Kalau nggak ingat, kita lihat di Google. Jadi kepada para pecinta sepak bola, nanti kalau nggak salah ya, Australia akan melawan, kalau nggak salah, Iran. Itu nanti pada tanggal 3 Juli. Kita lihat saja nanti bagaimana. Semoga Australia semakin maju.
1: Online and on your smartphone. Listen anywhere in the world. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.

Saudara, sesudah program Indonesia, seperti biasa, program dari Filipina bersama Venus yang ini dilanjutkan dengan olahraga Launceston melawan Longford, sepak bola, yaitu sepak bola Australia. Dari pukul 2.30 sampai pukul 5, dilanjutkan dengan Reeling in the Years kali ini bersama Terry dengan Top 40 Time. Sesudah itu The Rock Show dari pukul 7 sampai pukul 9 bersama Craig Boone. Dan seperti biasa pada pukul 9 sampai pukul 10, 1200 degrees dari CRN. Itulah rentetan program untuk siang dan sore serta malam nanti. Sebuah lagu selanjutnya, saudara. Semoga Anda suka dengan lagu selanjutnya.

hijau daun, saudara, dalam sebuah lagunya Cinta di Mana. Namun tidak dapat kami selesaikan, maka akan dilanjutkan lain kali. Dari studio, Umiko mengucapkan terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Jangan lupa sesudah program Indonesia, program dari Filipina akan mengudara. Dan tentunya sesudah itu olahraga, saudara, sepak bola dilanjutkan dengan Reeling in the Years ya, nanti sore bersama Terry dalam Top 40 Time. Dari studio, Umiko mengucapkan selamat berapa saja, selamat berakhir pekan. Sekali di udara, kita tetap di udara, dan jumpa lagi hari Minggu mendatang melalui Music from Around the World. Selamat siang.